berdua mesti wahawo wahawo nyamannya gua hati ini pada gua awi ya ni awu jila gua wate ye ni fi baby dimu.